97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Coklat Jauh. Tapi kalau mau nyari Vitalik gak perlu jauh-jauh Fanstia ya. Di apotik terdekat pasti ada Vitalik. Ya, karena Vitalik sekarang sudah ada di mana-mana ya. Di apotik dan toko-toko obat terdekat pasti ada Vitalik ya. Jadi Fanstia Goreka tinggal datang aja ke apotik atau toko obat terdekat dari rumah Anda ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali juga nih Fanstia dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nano, Sebatas Mimpi. Kira-kira mimpi gak ya kalau kita bakalan kembali lagi ke zaman dulu, ke tahun 70-an? Nah, buat fans Tiago mereka yang kangen ya sama suasana zaman dulu ya, suasana tahun 80-an atau bahkan 70-an, fans Tiago Reka bisa kok ya berlibur ke tempat-tempat yang bersejarah nih fans Tia. Nah, sekarang ini waktunya kita liburan lagi nih fans Tia ya, mumpung hari Minggu. Buat fans Tiago Reka yang kangen dengan suasana tahun 80-an atau bahkan 70-an, bisa kok ya, Anda bisa berkunjung ke tempat-tempat berikut ini nih fans Tiago Reka. Nah, langsung saja kita meluncur. Kita meluncur kemana sekarang? Fans Tiago Reka pastinya sudah sering mungkin ya, mungkin sudah sering ke Kintamani, tapi pernah kebayang nggak kalau Kintamani itu nuansanya seperti tahun 70-an nih fans Tiago Reka. Nah, jadi untuk yang berada di daerah Kintamani mungkin sudah tahu ini ya. Nah, Bali memang tidak melulu ya menawarkan keindahan pantainya. Wisatawan yang berwisata ke Bali sejak era 70-an ini sudah tidak asing lagi mendengar nama daerah Kintamani. Nah, lokasi ini terletak di dataran tinggi Bali yang tentunya menawarkan keindahan alam pegunungan disertai dengan udara dingin. Kintamani ini berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl dan berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Kota Denpasar. Nah, fans Tiago Reka, Anda bisa merasakan pariwisata Bali di era 1970-an yang masih sepi dengan mengunjungi Kintamani, misalnya ke daerah Penelokan ya. Nah, jadi tempat ini menawarkan keindahan alam dan suasana tenang di Bali ya. Nah, jadi udaranya yang dingin dan juga daya tarik berupa pemandangan Gunung Batur serta danaunya ini menjadi perpaduan istimewa yang tidak bisa Anda lupakan. Wisatawan Australia dan beberapa negara Eropa lainnya di era 70-an ini memilih tempat yang tenang ya untuk berwisata, dan salah satunya adalah Kintamani. Selain Kintamani ya, pada era 70-an wisatawan juga kerap berkunjung ke daerah Besakih. Nah, mendengar kata Besakih, pasti pikiran akan terfokus pada Pura Besakih yang merupakan salah satu destinasi wajib wisatawan ke Bali. Pura ini juga sudah menjadi destinasi favorit wisatawan zaman dulu. Hal ini karena daya tarik yang ada berupa pura terbesar dan termegah di Bali. Nah, wisatawan yang datang ini juga akan disuguhkan dengan pemandangan estetik, yaitu latar belakang Gunung Agung. Pura ini terdiri dari sebuah pura pusat atau disebut dengan Pura Penataran Agung Besakih yang dikelilingi 18 pura pendamping. Namun tempat wisata di Besakih tidak hanya Pura Besakih saja ya, melainkan ada tempat menarik lain yang bisa dikunjungi. Nah, di saat era Instagramable ini ya, Anda bisa berburu spot foto misalnya dengan pergi ke Taman Jinja yang dikenal dengan bangunan ala Jepangnya. Serasa berada di Jepang beneran ya kalau sudah berkunjung ke tempat yang satu ini ya, yaitu ke Taman Jinja. Nah, kemudian untuk melihat area persawahan di Besakih, Anda bisa datang ke Bukit Jambul ya, di mana ada sawah terasering yang indah juga. Oke, selain itu juga fans Tiago Reka masih bisa juga ya mengunjungi tempat lainnya yang terdekat ya. Buat fans Tiago Reka yang ingin merasakan kembali gimana sih rasanya berada di tahun 70-an, sebentar lagi kita bakalan cari lagi tempat yang lainnya ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Lagu yang dirilis di tahun 2019 ya. Tapi sebenarnya lagu ini sudah ada sejak dulu nih fans Tiago Deka ya. Lagu yang sebenarnya dibawakan oleh Ahmad Albar ya di tahun 1986. Nah, lagu Lenggang Puspita yang dipopulerkan oleh penyanyi Afgan, sekali lagi aslinya dibawakan oleh penyanyi rock legendaris ya, yaitu Ahmad Albar. Nah, lagu ciptaan Guru Soekarno Putra ini pertama kali dirilis pada tahun 1986 sebagai salah satu track dalam album solo Ahmad Albar yang berjudul Gilang Gemilang. Nah, jadi lagu ini dirilis kembali ya oleh Afgan atau didaur ulang lagi di tahun 2019 dengan nuansa yang lebih berbeda, yaitu dengan nuansa yang lebih kekinian. Nah, fans Tiago Deka, kalau pengen kembali lagi ya ke era 80-an atau bahkan 70-an, sekarang pun masih bisa kok fans Tia. Anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya, yang masih dengan suasana tahun 80-an atau 70-an, yang masih sepi juga seperti zaman dulu nih fans Tiago Deka ya. Nah, selain daerah Besakih tadi ya, sudah Gus Aldi sebutkan, nah fans Tiago Deka juga bisa berkunjung ke Sangeh nih fans Tia. Nah, di daerah wisata yang terletak di mana ya, di Abian Semal ini fans Tiago Deka ya, daerah Abian Semal atau Sangeh. Ini tempat liburannya cocok banget ya, digunakan untuk sambil bernostalgia juga ala wisatawan era 1970-an di Bali, yaitu di Sangeh nih fans Tia. Nah, jadi daerah ini dikenal dengan tempat wisata yaitu Sangeh Monkey Forest. Nah, jadi sudah sejak dulu ya wisatawan mengenal tempat ini untuk melihat pemandangan hutan dan kera yang jinak. Wisatawan yang datang pun bisa merasakan bagaimana memberi makan monyet atau kera. Lokasinya juga berada di daerah yang strategis nih fans Tia ya. Nah, wisatawan zaman dulu ini juga datang ke tempat ini karena tertarik dengan suhu udara yang sejuk di hutan Sangeh. Selain itu juga Anda bisa mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung ya dengan kera atau monyet, mulai dari memberi makan bahkan berfoto dengan mereka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari The Massive, semakin semakin canggih dan semakin modern. Memang zaman sekarang nih fans Tiago Deka ya, apa-apa sekarang pasti pakai gadget ya. Kalau sudah seperti ini, keinginan kita untuk kembali lagi ke zaman dulu ini juga lebih besar nih fans Tiago Deka ya. Kita pengen deh ya merasakan gimana sih rasanya berada di tahun 80-an atau 70-an. Nah, untuk itu mari kita berkunjung ke tempat-tempat yang masih dengan nuansa zaman dulu nih fans Tiago Deka ya. Suasananya ini juga seperti tahun 80-an atau bahkan 70-an nih fans Tia. Sudah beberapa tempat tadi Gus Aldi sebutkan ya. Nah, sekarang fans Tiago Deka yang berada di daerah Ubud bisa berkunjung ke Museum Puri Lukisan Ubud ya. Nah, museum di Bali berikutnya ini nih yang cocok untuk nostalgia ala wisatawan zaman dulu adalah Museum Puri Lukisan Ubud. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Ubud ya. Jalan Raya Ubud. Jadi museum ini dikenal sebagai museum pertama di Bali. Ada beragam koleksi lukisan Bali yang bisa Anda lihat-lihat di sini ya. Nah, semua koleksi lukisan di museum ini dibagi menjadi 3 era, mulai dari masa kerajaan hingga kemerdekaan Indonesia. Nah, tidak hanya melihat koleksi, wisatawan juga bisa belajar tentang aliran seni lukis yang berkembang di Bali. Selain itu juga, wisatawan juga bisa berlatih gamelan, kemudian melukis tradisional, bermain suling, melukis topeng, membuat wayang, dan belajar seni tradisional Bali lainnya. Selain itu juga, masih banyak sih ya, ada tempat-tempat lain

yang masih ya dengan suasana tahun 80-an atau bahkan 70-an nih Van Setia. Anda juga bisa berkunjung ke Museum Bali yang ada di Denpasar. Kalau warga Denpasar pastinya sudah tahu dong ya. Selain itu juga Van Setia Goreka bisa berkunjung ke Tanah Lot juga bisa ya. Atau banyak juga tempat-tempat lain yang bisa Anda kunjungi yang suasananya masih seperti zaman dulu. Untuk informasi selengkapnya, Van Setia Goreka bisa cek ya informasi selengkapnya atau lokasi selengkapnya di kompas.com.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari The Overstunes, Ku Ingin Kau Tahu. Gus Aldi juga ingin fans setia Gema Merdeka tahu dong ya semuanya. Bali Stars nih fans setia Bali Stars, kayaknya semua sudah tahu deh ya. Tapi tahu nggak kalau Bali Stars sekarang sudah ada di mana-mana nih fans setia Gema Merdeka? Wow, luar biasa ya. Selain di Bali, ada juga di luar Bali nih fans setia. Nah, kali ini kita bakal berkunjung ke Bali Stars yang ada di mana ya? Kita kunjungi sekarang ya. Yang ada di Gatsu aja deh. Yang dekat-dekat dulu ya. Kita berkunjung ke Bali Stars Gatsu aja nih fans setia Gema Merdeka. Jadi untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Gatot Subroto Tengah, Gatot Subroto Barat dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, kemudian stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi ya, dan jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Untuk nomor teleponnya, pengen telepon-telepon dulu, pengen tanya-tanya dulu, boleh banget ya. Silakan fans setia Gema Merdeka bisa hubungi nomor telepon Bali Stars Gatsu di nomor 0361-907-5270. Sekali lagi ya, nomor telepon Bali Stars Gatsu 0361-907-5270. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0821-443-70-364. Sekali lagi ya, diulang ya, untuk nomor WhatsApp-nya 082-144-370-364. Nah, Bali Stars, selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih, fans dia? Ya, segera kunjungi Bali Stars terdekat ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres. Nah fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 9 pagi, gak terasa ya, kita harus tuntaskan dulu program Tirama untuk edisi hari ini nih fans setia Gema Merdeka. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya, dari jam 7 pagi yang sudah request lagu, baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka, sampai sekarang sudah mendekati jam 9 pagi ya. Tapi jangan kemana-mana dulu fans setia Gema Merdeka, sambil liburan atau sambil beraktivitas, fans setia Gema Merdeka sebentar lagi bakal ditemani oleh penyiar Bali kita yang kocak yang suka bercanda-canda juga nih fans setia Gema Merdeka ya, yang sudah siap menghadirkan canda dan tawa juga. Ada Bli Jayakumara yang sudah siap menemani fans setia Gema Merdeka pecinta lagu-lagu pop Bali, terutama yang kangen juga sama lagu-lagu pop Bali lawas ya. Sebentar lagi bakal ditemani di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi Mbak Bamiarsa, Idudani, Sarang Sami, Pan Sudah Gemang Merdeka Ring, Dijajah Megena, Semakin Dimangkin, Mali Sekeng Bagi Supratman, Serta Ulungan Sopat Lantai, Dudan Pasar Bali, Didang Jayu Kumaro, Sidu Dangkil Malih, Ngiring Idudani, Ring Gelaran Acara, Faryo Pradewata, Dalar Kandu Tetap Ring, Frekuensi Ditiang, Siada Sepitu, Nanggu Pitu FM, Narudani, Senen Ring Desa, Ring Kota, Ring Sejubah Jagat Bali, Kalau bentering luar perlu dewatan ini sebenarnya sudah amlin santi tiang. Padinya kena raja ngit dan kirang puna puna puna api. Sapa ni ketaler kantun ke siang do ide senyang widiwasa. Ih, para pemirsa pina ke puruan ni ngatur. Di tiang perintara acara internali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi selem-selem manis ye sampun sidakatur pindah ke temang pengawet tiang selam tapi manis nesiaran selam cara batu gendan ge nesiaran selam melengis peniki adi je kat putar lagu tenah ya sakit hati bano nah yang penting segar kan kita benar nggih lanjut demun dan nanti tiang panas ke merdeka sane sampun tetap nyarengin nggih nyabran raine nggih pokoknya tetap ngegas telar dan spesialnya hari ini temang lawas nggih yang mendua mempunyai kenangan nggih sane mendua kenangan dok jaya-jayanya lagu Niki Dumun nggih makin diunggah kembali kenangan dewe beli moha ring sida karya pun api gadre beli moha. Ada juga Mok Yan Bur Arini jegaskan beli nggih mangeksel matur semua dewo siatnya ring Bangli Ibu Putu ring Kebo Iwo ada Ilo Eriani nggih ring Tegang Sri ring Baturiti sampun juga nyarengin matur semua kumanten Indrawari Mancawarno Urandu ring Telikop Gianya juga sampun bergabung temang sampun siaga tunjung biru.

Tinggi tunjung biru ngebok edi pernah begatre senang-senang pisang nge menua kenangan temang niki waktu ragan SMA niki ubar-ubar japa edi kade ulung nih atas lagu nenen gitu beh deura tuang ngono kenang nih nih mulo sekan kenang mulo pakel maribut niki pekadung encil sing dah ngabut. Ya lanjutan titiang wenten Ketut Mariano ring Darmo Sabe Mbak Rahmawati ring Singopadu nggih pernah pigatre ring Kutri nggih ada juga Yanto Lubak niki ring Nagari nang Angga pernah pigatre wayan Sugito ring Kute de Jokan nggih sampun juga bergabung ada Jimang Punggul nggih Mato Suksema sampun masuk ada Pak Cahya Bagus Tangeb lan Pane Putu Sige Putu Sutar ring Penebel Tabanangan juga nggih sampun nyarang di tiang Mato Suksema kumanten tresno kalang mati.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi ngiler ngiler nggih sampun sida matilar kadur nggih sane seneng ngarseng nggih yang lagi menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga sampun merasa terhibur sederetan teman-teman ngelis hari ini temang lawas nggih Mbak Wati penapi gatro Mbak Wati yang punya kenangan asam spesial niki sarang lagu ngiler ngiler niki beh marah-marahan metunang cara tesno bojog do bawa kejengat kejengit ke model nih. Aduh, lagunya kinong deh, terus nabojok yang kian kejengit ketemu nih. Pangjak mana yang ketemu di durung ngebok ketemu deh, di ladang aja. Yang kian kantor, yang bakat, regresa kian nih aneh, pipin yang kian kumis. Meh, dia orang tuh ketelun sing gisugi ini mau aneh, mau wati itu. Ya, salah kita mau wati. Piru di dubo dingkal-ingkal, ya kedaya, weh, kena nyata nih, gitu bener. Pih, dia orang tuh. Aduh. Ya tomplok kumis ke bo, kene do. Ngasen sale tomplok terak nang jebenya ya do. Aduh, aja isin gumi liu aja lingah nak kewa man. Nggih ada Mama Sonia nggih. Oh iya iya iya hari Minggu mungkin boleh mirang radio nggih. Sesama Mama. Pung mak-mak tadi kena konyang monitor niki ada Mak Wika, ada Mak Rian, nggih Mak Indri, Mak Eko, ada juga Mak Lia nggih. Sarang Mak nyira dari bensin rotona saplan bu. Mak Rian nggih pokoknya mak-mak tadi niki monitor beli Jaya Kumara nggih. Bisa mau taler Bu Jero Matosari ring Siolan ngelantur wenton Gus Haji Maco ring semua baung ben pleh nyen tu gede tu nyen gede basa ica watu nyen gede kone nak ida bagus niki nak kene kene nam bendo para ngatu nak dan kene ban matur tu nggih ledang nyen pokoknya satu kata lingkar yang benar coret yang salah tu. Waya naya ring pedongan penapi gatre matucuk semua juga Jitole ring tabanan nggih sampun bergabung wedan temang malih durus.

Inggi bungulan kumbang nggih sampun cida lewat katur nggih suksema wenten malih semantan ditareng bedulu nggih wenten yan seneng nggih suksema yan seneng sekeluarga pokoknya tetap ngegas iki sira kadar malih pokoknya suksema kumanten untuk penyangre dan lain sebagainya nggih dan juga Pak Demamoran ke kabar Pak De tetap semangat juga nggih mat barari minggu

ah, capek gitu, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok capri ngalapu diki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak capri ngalapu diki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, wain dari cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring kena itu dani. Ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung ya, di Jalan Gunung Agung nomor 309 ada di Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar. Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar. Apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55 Denpasar. Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar. Ada juga di Apotekku Kute di Jalan Pare Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bini lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beliannya lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
2: Untuk susah tidur, angon nasati harmoni gen beli. Nasati ato, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasa.

Lagi lewat campur ngeres gas jendela ya nono sana berlebih sampun teragi sarang-sarang lanjut nanti tiang ini gaya pernah pikir tuh nih gaya ada juga mini asir yang luwes melantur bentar moyan lastir yang belayu lantur bentar mau ayu kelinci ngisuk semua kumanten lantur male bentar bu mutiara renyang lan kelungkung ledang astike juga renyang lan pernah pikir dewa ji buane kin kabar dewa ji tetap semangat suwona ngeleng-ngeleng gitu jira gobling silengser apa men leng gitu nang ben misi megoyang beranang cak nyerom-nyerom ngenji sekan aja aduh suwur ngeleng je suwur kedek na je kalau hati-hati kedek tu jalan-jalan kedek bodoh kedek anji nyen kento ji ada juga Pak Budar nggih kabar Pak Budar yang Marteng niki marga tengah salam sareng guru putu ada juga Pak Susan niki nggih semua warga marga tengah ring Payangan peniki tetap bergabung ring kenyekan galah kadimangkin wenten Ibu Anis ring Tabanan Ibu Ana juga nggih sareng Bu Surya Cempaka Ibu Ariana sareng Pak Ariana ring Pejangan Citigalalang saponapi gatre

0: Inggi senemang ke aturan di tiang, undang yang di tiang niki. Halo ayu neng dewasa nggih. Dauh ayu baik untuk membuat awegawe peraturan-peraturan atau undang-undang, baik juga untuk membangun. Kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau upah baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak atau wewalungan. Rangno tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan. Selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya, mepandas, potong rambut dan lain, ngelantur pitrayatnya, penguburan mayat atau atiwa-tiwa, nyekah, ngasti dan lain-lain. Uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika aturan di tiang ala ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jeke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

sampun aturan di tantaler nge beli nengah nge kabar di nengah yang lagi keliling dicari niki di subak kalangan somu beli nengah bingung niki nak mula nak bersasur lemong benutup niki beli nengah seman traktor kengken model niki jok melingsel beli nengah di pundok ne ben nganginang ben ngawang ben ngajaan ben ngelon gedak bahasanya pulas deh wane dicari. Kayak Jani sih man traktor beli nengah bingung orang mula na benutup gitu. Coba pikir do, ini bingung beli nengah reto. Pulang mana? Aduh, aduh, Made Parna pada pigatra ketut ponfix si dam bunut, ye. Ada warung jeruk kadek rengsang kidu ada sandal jepit juga. Ada Mbok Setiari nggih, ada Erin Liliana reng Batu Bulan Penampi Gatre, ada juga Gusti Made Wijaya reng Nongan nggih sampun juga masuk nggih. Matusuk sema ada Yan Subajing Penampi Gatre. Komang Minggu juga Molariati nggih tetap semangat. Iki mangke aturan ditang kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dadane.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe. Jagonya jagoan.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
9: Ayo, Pak.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Di situ kurangnya kan.

0: dari Wings Food.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

먹나? 에헤이.

Ingi abi megening ye sampun sida untuk adik-adik titiang yang lalu tidak serang sami wendan galah ngi garot pupuk galah solas malah bos-bos ngi sambilan berlibur riang ngi bersama keluarga adik-adik juga ikut megening di wau abi megening ye. Lanjutan titiang dumun do dane back to school ye bersama dewata.com. Untuk menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Ido Dani yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harganya ini cuma 3 jutaan saja. Tablet Advance mulai 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah lengkap dengan keyboard harganya nih cuman 3 jutaan komanten ye. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit aku laku dan Kredivo nge promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone sudah Android nge yang sudah terkenal nge akan kualitasnya nge layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di dewata.com, maintain Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau PenXU dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan nggih celah WA-nya di 62812393176 7686. Mali pisan terus celah di 62812393176 7686. Info lain meniki bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, bagi yang jauh dari toko nggih, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Ada nggak sih yang di sini yang kangen tapi benci gitu ya sama mantan? Ya udah, kalau yang namanya mantan gak usah dikangenin gitu ya. Daripada membuat kita menjadi tambah sakit hati. Mending nih ya bisa move on, buruan move on ya dari mantan. Buruan bisa bergabung di sini untuk mencari pendamping Anda yang tentunya lebih baik dari mantan ya. Bisa bergabung di ajangnya kita, di ajang SLJ Saluran Lintas Jodoh ya. Fansite Gema Merdeka khusus untuk para jomblowan dan jomblowati bisa bergabungnya via telepon ataupun WhatsApp di 081558000977. Kalau bergabung via WhatsApp jangan lupa ya, kirim nama yang jelas serta ya lengkapi di sana kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081558000977. Saya tunggu atensi Anda sampai di jam 12 siang aja ya. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Dia 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Wah, si dia sudah menunggu nih ya untuk Anda menyatakan cintanya. Buruan bisa bergabung ya untuk mencari si dianya. Biar enggak si dia diambil orang, buruan bisa bergabung di 081-558-0977 di ajang saluran lintas jodoh. Masalah ibuku, hidupku. Dan selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya, ada Made di seputaran Bangli. Apa kabar Made, semoga sehat ya. Made ini umurnya 35 tahun ya. Untuk ciri fisik, tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, rambut lurus pendek ya, kulit sawo matang, pekerjaan serabutan, dan sekarang mencari wanita yang jujur, setia, dan mau menerima apa adanya. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 085-737-000-534. Sekali lagi untuk para jomloati yang mau kenalan sama Made di seputaran Bangli yang umurnya baru 35 tahun, buruan bisa hubungi ya di 085-737-000-534.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun setia Gema Merdeka. Kalau Anda ya, untuk kaum laki-laki yang ingin menjadi lelaki full power, langsung ya bisa pilih yang namanya Vitalix. Di mana Fun setia Gema Merdeka, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Fun setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah Fun setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka ya, yang sudah bergabung di 081558977. Ada Madelonto. Apa kabar Madelonto ya? Madelonto ini alamatnya di Taru Tegalalang Gianyar ya. Untuk ciri fisik, berat badan 55 kg, tinggi badan 150 cm. Kulit sawo matang, rambutnya lurus pendek ya. Nah, sekarang mau mencari wanita yang setia, jujur dan sayang sampai mati. Kalau ada yang berminat, bisa hubungi 083-142-201-178. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Madelonto di seputaran Taru Tegalalang, buruan ya, bisa hubungi 083-142-201-178.

Ya, untuk ciri fisik, tinggi badan 160 cm, berat badan 58 kg. Untuk pekerjaan, wira swasta. Dan sekarang mau mencari pasangan yang mau nyentane. Wow. Untuk para jombloan yang mau nyentane ke Gianyar, langsung ya bisa hubungi Koming di 081-339-487-443. Sekali lagi untuk para jombloan yang mau kenalan sama Koming di seputaran Gianyar dan pastinya yang siap nyentane, buruan ya bisa hubungi 081-339-487-443.

Lanjut ya, kita ke Gianyar. Ada Koming Martini. Selamat siang nih Koming. Akhirnya ada jumlah hati yang bergabung nih ya. Koming Martini umurnya 47 tahun.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Ada Gus Adi di seputaran Batu Bulan. Untuk umur Gus Adi ini 35 tahun. Untuk ciri fisik, tinggi 165 cm, berat badan 60 kg. Untuk pekerjaan wira swasta ya. Dan sekarang mau mencari kenalan wanita yang umurnya 30 tahun. Wanita yang umurnya 30 tahun yang dari Bali. Kalau bisa yang ada yang berminat, bisa hubungi 085 991 86 788. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Gus Adi di seputaran Batu Bulan ya, yang umurnya baru 35 tahun, buruan bisa hubungi 085 971 86 0882. Hidupku dirundung pilu, tak ada yang mau yang menginginkan aku. Fan setia Gema Merdeka, untuk Anda kaum pria nih ya, pasti menginginkan menjadi lelaki full power. Nah, kalau Anda ingin menjadi lelaki full power, buruan ya bisa konsumsi yang namanya Vitalix. Di mana Fan setia Gema Merdeka, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Fan setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Fan setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka ternyata sudah 1 jam nih ya. Saya menemani Anda di ajang saluran Lintas Jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu nih untuk Fun City Gema Merdeka yang sudah bergabung tadi. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus Fun City Gema Merdeka, karena di sini ada ajangnya Rabinda, Ramalan Bintang Anda, yang akan menemani Fun City Gema Merdeka sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama saya Ajun Agastya menemani Anda sekarang ya di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik fans setia Gema Merdeka, kita awali ya ajang Rabinda di siang hari ini dengan meramal zodiak Aries. Nah untuk Aries, minggu ini karir berjalan cukup lancar dan ada peluang menunjukkan kemampuan terbaik. Untuk keuangan relatif stabil ya, meski sebaiknya menghindari pengeluaran impulsif. Untuk hubungan asmara semakin hangat jika komunikasi dijaga dan kondisi kesehatan cukup baik. Namun jangan lupa untuk beristirahat. Lanjut fans setia kita ke zodiak Taurus. Kerjasama dengan orang lain membawa hal positif. Keuangan mulai membaik berkat pengelolaan yang disiplin. Nah bagi yang memiliki pasangan, luangkan waktu ya untuk mempererat hubungan. Misalnya dengan jalan-jalan bersama pasangan. Meskipun sederhana, itu sangat mempengaruhi rasa cinta Anda dengan pasangan. Dan jaga pola makan agar tubuh tetap bugar. Next kita ke zodiak Gemini. Ide kreatif bermunculan dan layak diwujudkan. Ada peluang mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitar. Keuangan cukup aman ya minggu ini, sementara kehidupan asmara dipenuhi suasana menyenangkan. Hindari begadang agar stamina tetap terjaga. Next kita ke zodiak Cancer. Kesabaran menjadi kunci menghadapi berbagai situasi. Keuangan masih terkendali meski perlu lebih selektif dalam berbelanja. Untuk kehangatan keluarga memberikan energi yang positif minggu ini. Luangkan waktu ya untuk relaksasi agar pikiran lebih tenang.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, satu lagu terbaru ya miliknya Sheila on Seven with Sederhana. Spesial untuk Anda di siang hari ini, semoga menambah semangat Anda ya di hari Minggu. Baik, fans setia Gema Merdeka, kita lanjut ya untuk meramal zodiak selanjutnya, masih di ajang Rabina, ramalan bintang Anda. Dan lanjut kita meramal zodiak Leo. Untuk kepercayaan diri yang tinggi membuka peluang baru dalam karir Leo minggu ini. Kondisi finansial menunjukkan perkembangan yang positif. Hubungan dengan pasangan semakin harmonis. Selamat Leo ya. Tetap perhatikan pola istirahat agar tubuh tetap prima.

Next, kita ke zodiak Virgo. Pekerjaan terasa lebih ringan berkat kerja sama tim yang baik. Keuangan stabil dan cocok ya untuk mulai menyusun rencana tabungan. Dalam asmara, sikap terbuka akan mempererat hubungan kalian minggu ini. Jangan abaikan olahraga ringan seperti jogging mengelilingi lapangan. Lanjut kita ke zodiak Libra, hari yang baik untuk memperluas relasi. Peluang baru dapat datang dari pertemuan yang tidak terduga. Untuk keuangan minggu ini cukup baik, sementara hubungan asmara dipenuhi suasana romantis. Perbanyak minum air putih ya, agar tubuh Anda tetap segar. Next, kita ke zodiak Scorpio. Fokus dan ketegasan membantu menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Untuk keuangan minggu ini relatif aman, meski sebaiknya tetap harus berhemat nih Scorpio ya. Dalam hubungan percintaan, kejujuran menjadi pondasi yang penting. Dan untuk kesehatan, jangan tidur terlalu larut malam agar kesehatan Anda tetap prima.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ku rindu dirimu yang dulu.
0: Baik fans setia Gema Merdeka, lanjut nih ya, kita meramal zodiak di ajangnya Rebinda, ramalan bintang Anda. Ada zodiak Sagittarius. Untuk Sagittarius, semangat tinggi membuat berbagai target lebih mudah dicapai. Rezeki berpotensi datang dari peluang baru. Kehidupan asmara berjalan harmonis jika saling menghargai dan luangkan waktu ya untuk aktivitas yang menyenangkan.

Aquarius. Inspirasi baru muncul dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan. Kondisi finansial cukup baik. Bagi yang masih sendiri, ada peluang bertemu seseorang yang menarik. Jaga kesehatan dengan mengurangi makanan instan. Dan yang terakhir nih ada zodiak Pisces. Intuisi yang kuat membantu mengambil keputusan penting. Keuangan cenderung stabil dan pengeluaran lebih terkendali. Hubungan dengan pasangan maupun keluarga berlangsung sangat harmonis minggu ini. Dan istirahat yang cukup ya, akan membantu menjaga kebugaran tubuh Anda.

0: sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan mama mijitnya pakai cinta. Selain itu, mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Gema Merdeka, benar sekali ya, kita harus menjaga kesehatan kita dengan sepenuh hati. Hal yang bisa kita lakukan salah satunya untuk menjaga kesehatan, yakni menjaga kesehatan kita ya dengan menggosokkan minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana Fansnya Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini ya dapat menjaga stamina kita menjadi lebih baik ya, apalagi di musim pancaroba seperti saat ini. Nah, selain itu, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus ya untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi Fansnya Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fansnya Gema Merdeka. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya, ada di Apoteku Batu Bulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apoteku Pulakawe di Jalan Pulakawe nomor 74 Denpasar, Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Dan minyak tunggal juga bisa diperoleh di Apoteku Kute yang beralamat di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung, Bali.

0: rindu.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun Sete Gema Merdeka untuk Anda masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Imam Bonjol yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kelot Denpasar, sebelah utara BRI Unit Imam Bonjol. Atau bisa menghubungi nomor telepon dan WhatsApp-nya di 081 237 250574. Sekali lagi di 081 237 250574. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Baik fans Sete Gema Merdeka, sudah satu jam juga nih ya saya menemani Anda di ajang Nyara Binda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus karena abis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Jadi tetap setia terus di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit, selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajang Loge M kembali menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti bersama saya, Ajun Agastya. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang tentunya bisa Anda pilih di 081558977. Dan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan bisa cek Instagram kita ya di Gema Merdeka Bali ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Dan langsung saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Jun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Rahma, apa kabar?
1: Pasungkara baik Kak Jun. Kak Jun gimana kabarnya?
0: Baik juga Rahma. Mau pilih lagu yang mana?
1: Nyoman Paul.
0: Nyoman Paul, baik. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Buat Kak Jun aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Kak Jun.
0: Terima kasih juga buat Rahmawati ya, di seputaran Singapadu sudah bergabung. Langsung kita dengarkan ya, satu lagu pembuka miliknya Paul Aro with Bernafaslah Sejenak untuk Anda. Tetap setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung, saya tunggu atensinya ya di 081-558-1977. Halo GM. Halo GM. Halo. Halo GM. Oke, terputus ya. Halo GM. Halo.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Siang, Kak Jun.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap ya.
0: Pak Cahya di Tangap, apa kabar Pak Cahya?
1: Kabarnya baik-baik. Kalau Kak Jun gimana kabar sekarang?
0: Baik juga Pak Cahya. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Pice Kota ya.
0: Pice Kota? Ya udah, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mok Nini Asih, Mok Kadek Ramawati, Mok Kadek Bora, Mok Kadek Ratna Ringgatsu, dan istri tersayang yang lagi pulang kampung.
0: Oke, itu
1: dan
0: aja.
1: Dan kepada Kak Jun, mat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga nih buat Pak Cahya yang ada di seputaran Tangem. Sudah bergabung, bahagia lagi bersama Pici Kota untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wow, saking asiknya ya mendengarkan lagunya Bahagia Lagi miliknya Pici Kota. Sampai lupa mau on air nih. Tapi gak lupa dong ya, saya menerima satu penelpon di 081-55-8977. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Adyun.
1: Siang dengan siapa di mana?
2: Dengan Mok Mini Tabanan Luwus.
1: Mok Mini, apa kabar?
2: Kabarnya baik Kak Adyun. Kak Adyun gimana juga kabarnya?
1: Baik juga Mok Mini, mau pilih lagu yang mana?
2: Mau lagunya Gopinda ya?
1: Gopinda, baik. Mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya yang tadi buat Pak Cahya. Terima kasih callingannya. Terus ada Mbak Rahmawati dan juga Bu Elastri, Putu Ira Mahasandi.
1: Okay.
2: Terus ada Bu Kade Ratna, Sayurat Bini juga ya. Buat Kak Jun, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga nih buat Mo Mini di seputaran Luwus Tabanan sudah bergabung ya. Fun Setia Gema Merdeka menyambut tahun ajaran baru. Dewata.com memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai harga 1.500.000-an dan laptop Exio harganya cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 jutaan dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harganya cuma 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui EpiApp atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya, tersedia di Dewata.com. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com ya, seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Exio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans Setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi ke 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram kami at dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online ya melalui Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuma
1: Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung ya di kesempatan siang hari ini, masih di ajang Halo GM di 081558977. Get freaking out. Masih banyak nih lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Buat yang ingin tahu lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan bisa cek ya Instagram kita di Radio Gema Merdeka dan di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

Baik fans Setiap Umum Merdeka, kalau belum ada yang bergabung, gak apa-apa ya, nanti masih bisa bergabung ya sampai di jam 3 sore. Dan berikutnya saya akan pilihkan ya, spesial untuk Anda, miliknya siapa ini? Shilon Seven ya, dengan anugerah terindah yang pernah aku miliki untuk Anda, setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gemang Merdeka Ngetrend. Fans setia Gemang Merdeka, pastinya ya dunia ini akan lebih indah kalau kita mempunyai yang namanya sepeda motor Yamaha. Nah, buat yang belum punya sepeda motor Yamaha, buruan dong beli ya. Dan beli sepeda motor Yamaha pastinya di Wajah Motor. Yuk segera Fans setia Gemang Merdeka miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, nih. Marjan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang hatinya lagi hancur, buruan move on ya. Jangan lama-lama dong hancur hatinya. Baik, satu penelpon kembali saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, salam kenal.
0: Salam
1: sama siapa ya?
0: Dengan Ajun, dengan siapa ini?
1: Adi Dharma dari Kupuan Tawanan itu.
0: Dengan Adi Dharma, apa kabar Adi?
1: Astung karo baik kena rayu. Penyiar bagaimana?
0: Baik juga Adi, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Mahal ini sudah bernyanyi?
0: Mahal ini belum bernyanyi, mau Mahal ini bernyanyi?
1: Ya, mau Mahal ini bernyanyi. Salam-salamnya buat penyiar yang ganteng ini. Semoga sehat selalu. Lagi. Dimudahkan segala rezekinya.
0: Astung karo. Itu aja.
1: Suksema.
0: Suksema Pak Adi Dharma di seputaran Tabanan. Baik, Ponsel Tegu Merdeka, langsung kita dengarkan Mahal ini bernyanyi. Dan lagu yang dinyanyikan, Rinduku Rindu untuk setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Bernyanyi yuk.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setia Gema Merdeka masih ya di ajang Halo GM. Silakan yang ingin bergabung bisa ya di 081558977. Get freaking out. Dan masih tersisa lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini miliknya Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku. Ada juga Bunga Citra Lestari ya, Dengan Selalu Ada di Nadimu. Selanjutnya ada juga Kim featuring Naida and Yovie Widianto dengan Kini. Ada juga Mawar Deyang, Cinta Pertama dan Terakhir. Selanjutnya ada juga Semi Simorangkir, Sedang Apa dan di Mana. Kalau saya lagi di WR Supratman. Ada juga Ungu, Demi Waktu. Silakan yang ingin bergabung bisa ya di 081558977.

0: Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Radi Bliajun.
0: Dengan Radi, Radi di mana nih?
1: Di seputaran Tegalalang.
0: Tegalalang, apa kabar Radi?
1: Baik.
0: Bliajun di mana? Baik juga Radi. Mau pilih lagu yang mana?
1: Mau Demi Waktu ya.
0: Dan Demi Waktu miliknya Ungu. Mau kirim salam buat siapa nih Radi?
1: Ya buat fans di agama mereka saja.
0: Itu aja.
1: Bliajun, makasih ya.
0: Terima kasih juga sudah bergabung ya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali satu penelpon terakhir saya terima ya di ajang Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Siang dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Putu di Kebayuwe.
0: Dengan Bu Putu, apa kabar Bu Putu?
1: Astungkare, sehat walafiat.
0: Baik, mau pilih lagu siapa nih Bu Putu?
1: Lagunya Mahal Ini udah?
0: Udah tadi.
1: Mau BCL?
0: Ya? BCL-nya belum, mau BCL?
1: Ya, BCL dah ya.
0: Mau kirim salam buat siapa nih Bu Putu?
1: Spesialnya buat yang ganteng yang lagi cuap-cuap di udara.
0: Wow.
1: Selamat siaran dan okay. Bertugas.
0: Itu aja.
1: Pamit, bye-bye.
0: Terima kasih buat Bu Putu yang ada di seputaran Kebuiwo ya, sudah bergabung. Baik, Puan Setia Gema Merdeka, sudah satu jam nih ya saya menemani Anda di ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini ada ajangnya Formula Dangdut yang sudah siap nih menggoyang Puan Setia Gema Merdeka ya dengan lagu-lagu dangdut. Koleksi 97.7 FM sampai di jam 5 sore nanti. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Bye.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi SG Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari SG Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans, ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Juru Tunjung dari Umebian, terima kasih banyak. Ada Pengura Endu dari Seputaran Tulikup. Juru Soko dari Pedungan. Ada Ketut Adi Dharma juga, terima kasih. Indrawari dari Mancawarna sudah ikutan. Pak Tutu Tirta dari Tampak Siring Gianyar, terima kasih. Mini Asih dari Seputaran Tabanan Luwus. Halo Bu Juru Mertesari, sudah sani sapa ya. Halo Ai, Ibu Ai Matahari. Ya nanti sani live lagi. Selamat sore buat Anda. Yang jelas jangan lupa minyak gosok cap tunggal bisa mengobati radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak. Untuk anak yang sering kejang, masuk angin, sakit perut, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Tentunya diproduksi dari PT Seger Waras. Bisa beli langsung di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Mampir langsung ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single dari Itje Trisnawati ya, dengan Madu Merah, spesial untuk fans dia. Selamat sore, saat ini sapa dulu yang udah ikutan. Ada Bulastri dari seputaran Tabanan, ada Abah Waisel dari Samplangan, Bapak Made Hendra dari Tabanan juga, Yan Widiawan, terima kasih dari Bangli, Pak Dirumnyarto dari Pego ya, terima kasih. Sani siarannya hari Jumat sama Minggu aja Pak D. Kemudian ada Widi Widiana, Yan Widi Widiana dari Siulan, halo. Mang Excel dari Batu Bulan, terima kasih sudah ikutan. Fansia, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: hitam.
1: Tekstur kecapnya lebih kental.
0: Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: www.kemenko.id. Jangan lupa juga WhatsAppnya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

Kita udah masuk di sesi kedua ya, Fansti ya. Untuk Anda warga kota Tabanan dan juga sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan. Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 4790 195, WhatsApp di 085 936 691 736. Bali Star ada di Bali dan Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jikut kentang, matimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak rosaca tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak rosaca tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak rosaca tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak rosaca tunggal.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren. Selamat sore Fanstia yang sudah ikutan sama Sani. Terima kasih banyak di Formula Dangdut ya. Ada halo dari Mama Yongki. Mama Yongki terima kasih sudah ikutan. Pak Widiantara, ide bagus Widiantara dari Bangli. Ada Made Parna juga terima kasih sudah bergabung. Yang jelas Fanstia, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: di Formula Dangdut.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Dan Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah ya, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan alasan apapun, dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

malam. 97.7 FM Gemang Merdeka Ngetrend. Terima kasih banyak fans setia yang sudah bergabung bersama Sani. Jangan kemana-mana, setelah ini tetap di 97.7 FM Gemang Merdeka Ngetrend.

Selamat sore para pemirsa. Dedane Pansetia Kemerdeka ring di jeje pada mukenah. Rasa bagi pisan di tiang Renaldi mulai tangkil. Naga biasa renggelaran acara temu sawitre permon mangkin rahina soma katakan kaping siang olas sejuli warasa kali tali enam likur. Naga biasa wanda jengiring Pansetia Kemerdeka serang sami melilit cita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM gemam merdeka ngetren. Ngantar segala puput jam pitungi mali bos-bos. Namo gemogi Pansetia Agama Merdeka. Kanten sida panggihin sada kena rajang tan kirang puna pulan punapi. Terus tata wenda nareng sor penaduh yang pramukawi. Sedara ngelantur ngiring aksaran cemba pengas tunggaran di tiang. Pina ke pemungka acara. Om swastiastu.

Inggi, dadane panjenengan gemar dega serang sami, sida torang ditiang, tembang pengawit, saking arik sinta. Nak mena, sida torang ditiang, sampun peres yang serang-sarang, mugi-mugi panjenengan gemar dega, sampun je pada merasa terhibur. Inggi, sik semua, niki sembilan serang sami, dua ning sampun gabung di 081-55-8977. Utawi ring siaran live TikTok, Gus Renaldi penyiar. Inggi, rajang rayu serang sami panjenengan gemar dega. Sedereng ngawit jagi ngone-ngone Panitia Agama Merdeka yang ambare. Nah, Panitia Agama Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Nah, Panitia Agama Merdeka, jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Nah, Panitia Agama Merdeka, niki untuk Vitaliknya dapatkan di apotek dan toko-toko obat terdekat. Nah, lantaran namun Panitia Agama Merdeka deretan teman-teman pilihan koleksi 97,7 FM sampun pacang katur maling. Nggih, hake sampun semenoreng gabungan nggih sambil nyantos teman-teman pilihan ruwe. Sane siaga mangke niki saka yang pokal Agung Ketut Rai.

Ingi, dan yang pasti akan merdeka serang sami saking Agung Ketut Rai si dekator tembangnya ini ringlaran acara temu sawitre teman-teman balinya gemar merdeka ini koleksi 97,7 FM suksema niki seledang sampun gabungan di 081-558-9977 utawi ring Facebook ring Instagram gemar merdeka ngetren ya utawi ring live TikTok Gus Renaldi penyiar suksema gabungannya. Bu Demasih kacagan ketewel rejang sore Bu Demasih mugi sampun monitor nglantur wentan semeton nggih niki wentan ngurah ateng mare tawang adane nggih ngurah ateng ring kembangan niki salam sareng semeton sami niki beli ngurah ateng nggih berarti mirang langsung napi mirang di live TikTok niki. Eh, sarang sami niki salam kompak kemantan, sana sampun gabungan, nggih, suksemu peng banget. Sana durung kenal, silakan di follow-follow semeton, nggih. Niki tembang sampun siaga male panitia agama merdeka ngiring biar siang sarang-sarang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

Inggi, dedane panistia gemar dika serang sami, niki tembang sidadarang titiang. Seneng ngarasang ayuk ratih niki inggi, bungulan kumbang, sidemetilar, sampun biar siang sarang-sarang. Kandung gelaran acara temu sawitre, gening-gening balinya gemar merdeka. Ya, menawi sematawannya niki kangen kenangan masa lalu, kenen nggih. Melarapan teman-teman balinya gemar merdeka menawi eling pemargi dukirien ingat apa yang pernah terjadi dahulu kala kenten luar biasa niki suk semu semeton sana sampun gabungan ring gemar merdeka suk semu niki semeton tara selamat sore ngelantur wenten semeton sami niki sana sampun gabung rahate yang kanton gabungan ye. Bu Kerti, suksema, sampun ngagip niki. Serang ngurah ateng kembang kari bergabung niki, beli ngurah ateng. Ya, durasang sembilan sami yang mau ikutan, ya, silakan dibuka niki aplikasi TikToknya yang mau bergabung ditunggu. Kenan, ya, Rajang Rayu, serang sami, panistia gemar merdeka, tembang sampun siaga malih.

Inggih, dene panitia kemerdekaan Serang Sami, Sida Medilar, Pokal Mo Ayu Saraswati. Tembangnya ini sampun ada orang ditia Renggala Sremangkin. Inggih, mekete mati sampun pires yang sarang-sarang. Rajang sari demen iki Pak Ngakan Hercules. Salam kenal demen Pak Ngakan Hercules, nemi niki nyarengin ring lab TikTok-nya. Sarang Marco 807 Karangasem nggih. Semadon Tara, selamat sore juga niki Lantar Wentan Sutar Putu sampun gabungan. Sarang Pak Dedi Mulyadi. Pak Made Wirte niki ring tulikup nggih, suksemu Pak Made Wirte. Semadon Dania ring lebih niki. Pun api gara semadon Dania. Karima Dola niki Doping SDC gabung. Bukirti sampun niki nggih. Ya, Rajang Rayu Serang Sami Panitia Kemerdeka senang ring pun iki acara temu sawitre gending-gending balinya Agama Merdeka. Nggih. Ngiring sarang-sarang mengenang masa lalu lewat tembang Bali lawasnya Agama Merdeka koleksi 97,7 FM. Sane nyantos tembang legu galak-galak siaga sampun pacang katur mangke niki.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi, dedane panistia gambar dega sarang sami si dekater lingga jaya tembang beragas wanda pengantin baru sampun piara siang sarang-sarang ringlaran tembang bali kenangan utawi tembang bali lawas ngi sedereng ngelanturang malih tembang sanesiosan panistia gambar deka. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panistia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengsiling atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniki nggih. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inge, dedane panitia gambar di kai sarang sami, saya kempokal beli bayu kawi, sarinam nehanehi, sana dorong di tiang, mogi sana senang sampun pada dari bor, kanten gelaran acara temu sawitre, gendeng-gendeng balinya gambar merdeka, inge, tembang bali kenangan, utawi tembang bali lawas. Sedarang lantarang tembang, panitia gambar merdeka, nimang kini tiang aturang inde padewasan benjang, utawi ale ayuning dewasa, inge, untuk benjang hari Senin tanggal 20 Juli. Nah benjang amerte dadi baik untuk upacara dewayatnya dan pemujaan terhadap leluhur. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kale temah tidak baik untuk dewasa ayu. Rang de tiga tidak baik melakukan upacara pewiwahan. Sri Murti baik untuk mempersembahkan iatnya kepada Dewi Sri di Lumbung. Nah, panitia gambar merdeka lantaran dulu niki sementara sampun akeh pisan ngarasang tembang lawas nggih mengenang masa lalu lewat tembang-tembang kenangan gambar merdeka.

Inggi, dedane penistiaga merdeka sarang sami, tembang manis pisan, saking pokal belian se, inggi, biasan senang-senang yan se, wendan bu ayu gembul supat ni, pada bulan. Kari monitor niki, rayang sere bu ayu gembul supat ni, lantar wendan sematon beli ardane, suk semu, inggi, sana sampun bergabung, inggi, tidang buka lewat live TikTok niki, sana sampun gabung di TikTok. Eh, mirang gemah merdeka, suk semua rajang sore serang sami. Rajang nyantai ngumpul serang keluarga sambil mirang gening-gening balinya gemah merdeka. Eh, panitia gemah merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingi dedane panistia gemor dega serang sami seneng nyantos tembang pekak tu ABG sida keputar doaning sampun pirsi yang serang-serang menawi te sampun dadosnya teribur serang sami ingi Abu Jeru Martesari Jalan Siulan Rajang Sore Talar salam buat Aji Tu Dharma Kadek Rahayu gabung niki ingi. Salam kenal bagi yang belum kenal. Suk semua serang sami. Saya sampun nyarangin acara temu sawitre. Gendeng-gendeng Bali Lawas niki koleksi 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343.

Inggih, dedane panitia Agung Merdeka Serang Sami, pokal Blian Beru, senator orang ditiang. Yeah, oke, okay, senang-senang, tembang lawas pisan, sopir bemo, sampun biar siang sarang-sarang. Gumanti renggelaran acara temu sawitre, teman-teman balik lawas, utawi tembang balik kenangan. Yeah, mengenang masa lalu lewat tembang-tembang balinya Gema Merdeka, koleksi 97,7 FM. Moga-moga Panitia Agung Merdeka sampun pada dari bor duaning sampun kalih jam di tiang ngiring Panitia Agung Merdeka ngawit jam 5 sore wau ngantos mangken jam 7 wengi nggih. Terutama niki pendengar gendeng-gendeng Bali lawas kan dan nggih menawi sinarai tunggil wenten pinake tembang favorit Panitia Agung Merdeka nggih sida ngeledangin sida menghibur bersama 97,7 FM. Kewanda Lampurayang Panitia Agung Merdeka kadia terwau duaning sampun galah niki sampun jam bitu wengi. Namenawi wentan semeton dereng polikolingan benjangan ngiring uawanin nggih. Ledang sareng sami titiang Gus Renaldi pinake pengantar acara galah mangkin gumanti langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang tok para mesanti. Om santih santih santih om.

97,7 FM Gememerdeka Ngetrend. Sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, Assalamualaikum Litri Cakrakan dengan Kekasih Bayangan ya. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gememerdeka yang malam hari ini baru saja di 97,7 FM. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan selamat juga untuk Anda yang lagi menikmati liburan begitu ya. Seperti biasa untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini yang lagi di rumah karena mungkin tadi sempat sore harinya ke pantai. Asik gitu ya, jarang-jarang ke pantai, sesekalinya ke pantai sama keluarga atau mungkin sama pasangan Anda begitu ya. Dan seperti biasa saya menunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Sekali lagi untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda, bisa di WhatsApp di 081 558 9977. Dengan formatnya sebutkan nama Anda, tinggal di mana, jangan lupa sertakan nama penyanyi dan juga judul lagu dan juga salam-salamnya. Jika tidak sesuai dengan format, tidak akan dibacakan sama Kak Radit. Untuk kalian juga yang ada di luar Pulau Dewata Bali, yang ada di Malaysia, Jakarta, Brunei Darussalam, Ambon, ataupun di sekitarnya, bisa dengarkan streaming kami melalui radio.gemamedia.id/gema. Selama 3 jam ke depan, kita seru-seruan dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Seperti satu lagu lama, tapi lagunya masih enak banget. Datangnya dari Seven Icons.

Kopi Dekafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Dekafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 JFM Gema Merdeka ngatur itu dia satu lagu milik dari Bunga Citra Lestari dengan Jangan Salahkan Dia ya. Selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang baru saja di 97.7 JFM. Apa kabar Anda? Kita masih di programnya Ancang Sana Udara untuk edisi kali ini Minggu tanggal 19 Juli 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit Aresya menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah menyapa saya, baik itu di media sosial, WhatsApp dan juga di Facebook ya, Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam dulu buat Anang Angga dari seputaran Desa Nongan yang sudah hadir pada malam hari ini. Disusul juga sama Cok Gus Permana, selamat malam Cok Gus ya, yang ada di seputaran Sukawati. Apa kabar juga buat Intan yang ada di seputaran Padang Sambayan. Dan terakhir ada Yoga yang ada di seputaran Tek Umar Barat. Lagunya ditunggu, lagunya sesuai dengan permintaan Anda. Ini dia lagu terbaru milik dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngatara itu dia satu lagu terbaru milik dari Tulus dengan Teh Hijau. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu dengan semangat ya. Dengan harganya itu satu kemasan Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi. Anda bisa beli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

saja. 97.7 FM ke Memerdeka Ngeteran Kesek Love Friend ke dengan singlenya Jadi Kekasihku Saja, diambil dari label Universal Music Indonesia. Fans yang memerdeka untuk masyarakat yang membonjol di Kumar dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetakan, sama baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemujutan Kelautan Pasar, tepatnya sebelah utara unit Imam Bonjol ya, unit BRI Imam Bonjol, dengan nomor teleponnya 081-237-250574. Sekali lagi, yang bisa kunjungi Bali Stars Imam Bonjol dengan nomor WhatsAppnya di 081-237-250574. Jika ketang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Untuk Anda fans Kompas Merdeka yang baru setia di 97.7 FM, selamat malam dulu. Yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977 dan komen di Facebook kami di Kompas Merdeka Ngatren. Kita masuk ke lagu terbaru, lagu dari Sheila on Seven, permintaan dari Mbak Intan dengan singlenya, lagu terbarunya yang berjudul Sederhana. Tetap setia di 97.7 FM, Kompas Merdeka Ngatren.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren batasan C. Kita usahakan lagi spesial buat Mak Wayan Lasri dari seputaran Tabanan. Lagunya sudah diputerin. Mudah-mudahan sudah puas Mak Wayan. Lagunya pada malam hari ini sudah meluncur langsung di ruang dengar Anda. Lagu lama, tapi ini menjadi lagu favorit dari Mak Wayan sendiri ya. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara. Masih bersama saya, Tekur Radita Desa, sampai di jam 10 malam nanti. Anyway, kita punya satu informasi datangnya dari Vitalik kembali ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali loh ya, dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah di support menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, silakan langsung meluncur sekarang ke apotek terdekat dan juga toko-toko obat terdekat dengan rumah Anda. Jangan lupa, sediakan Vitalik di rumah Anda ya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman. Yang penting...

apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra, itu dia satu lagu milik dari siapa? Dari sana, dari sini, bukan. Itu lagu milik dari Goliath dengan single berjudul Masih Di Sini, Masih Denganmu. Oke, selamat malam dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Saya akan menyapa Anda dulu yang sudah bergabung. Selamat malam dulu buat ada Peputu Cahaya dari seputaran tengah. Lagunya sudah diputarkan, lagu milik dari Glenn Fredly. Sayangnya buat istri tersayang yang lagi menjejahitan ya. Selamat malam juga buat Ahri Dinamika, terima kasih gabungan Anda. Apa kabarnya juga buat Pak Wayanaya dari seputaran Pendungan, lagunya sudah diputar, lagu milik dari Armada ya, Asal Kau Bahagia. Kok tiba-tiba saya lupa. Selamat malam juga yang minta lagu milik dari Goliath ya. Ada Nyoman Martini dari seputaran Selat Dudeng. Mudah-mudahan sudah puas malam hari ini, sudah diputarin sama Kak Radit. Baik, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Ungu dan juga Lesti.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Shakira dengan Malam Minggu. Edisi kali ini edisi Minggu tanggal 19 Juli 2026. Masih bersama saya Teku Raditya Desa sampai di jam 10 malam nanti, sampai dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Fans Gema Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuat sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan minuman dalam kemasan plastik ya. Diharapkan juga masyarakat tetap mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang, karena perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dengan baik ya, mulai dari sumbernya yaitu di rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam karena sama halnya menjaga milik Tuhan ya. Fans Gema Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik Anda juga, lagu pilihan dari Angka. Halo, apa kabar Mas Angka yang ada di seputaran Kampung Jawa dari NPD? Iya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kasih aja si Adrian Khalif ya, dengan singlenya 2001 kali. Kalau saya 2000 aja, gak perlu banyak-banyak ya. Cukup untuk bisa membeli permen ya, untuk bisa menghilangkan mood saya ketika saya lagi bad mood begitu ya. Tapi gak boleh bad mood, harus tetap happy untuk hari ini. Hai, apa kabar? Untuk kalian yang baru setia di 97.7 FM, lagi ngapain? Udah makan malam belum? Kalau belum makan, wajarlah kalau dikatakan bad mood ya. Jadi wajar makan malam, gak usah terlalu diet-diet banget. Kasian kan porsi tubuh Anda. Oke, dibacakan dulu sama Kak Radit kira-kira yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa aja? Selamat malam dulu yang sudah bergabung hari ini. Ada yang enak dari seputaran Banjar Belang, Singapadu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ida Bagus Widiantara, lagunya Ungu dan Lesti sudah diputerin. Apa kabar juga buat WK dari seputaran Pacung, lagunya Armada sudah diplay di awal. Mudah-mudahan didengerin ya. Dan terakhir ada siapa ini? Ada Mama Dica dari seputaran mana Mama? Canggu ya Mama ya? Oh, Mama Dica lagi sakit kemarin, cepat sembuh. Memang lagi, saya minggu kemarin malah gak siaran kan, digantiin sama Mbak Wina, karena memang benar-benar kondisi saya lagi drop banget minggu kemarin. Tapi kalau ditanya tentang cuaca, fans yang memperdeka, cuaca itu memang terkadang ya, bikin bab booster, kadang bikin ngangenin, kadang bikin kita emosi begitu ya. Tapi apapun itu, jangan lupa jaga kesehatan dengan minum-minum vitamin, tidur lebih awal, jangan begadang, jangan lupa juga berolahraga dan juga makan makanan bergizi. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM kememerdekaan antara itu desa telah kembali desa pribadi gala bungantar ya. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita tepat sekali 55 menit lepas dari pukul 8 malam pada kita sekali ini di Minggu tanggal 19 Juli 2026 ya. Sesaat lagi kita akan masuk lagi di program Himun Malam dari pukul 9 hingga pukul 10 malam masih bersama saya juga akan menemani Anda. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an ya dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Sebagai lagu pemungkas saya alias lagu terakhir saya lagu milik dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Sumpah Mati. Tetap setia di 97,7 FM Kema Merdeka yang terenak.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatres. Sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini di programnya Himbauan Malam Sesi Pertama. Untuk hari ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Lagu Kris Dayanti dengan Kamu di Hatiku Selamanya. Ini by the way ciptaannya Mahaya Estianti loh. Ternyata lagunya bagus ya, tahun 2000-an ya. Di bawah 2010 lah fans Merdeka. Ini pun lagunya hits juga dan masuk di beberapa chart yang ada di Bali. Salah satunya adalah Gemu Merdeka ya. Selamat malam dulu untuk kalian yang baru saja di 97.7 FM. Apa kabar? Hari ini Anda mendengarkan siaran dari suara Kakak Radit ya, sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Lagi sudah mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk besok mau ke kantor. Hati-hati di jalan dan apapun segala kegiatan Anda untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan jangan lupa selalu tetap tersenyum kalaupun memang pekerjaan itu selalu ada. Karena yang kita ketahui juga fans Merdeka, zaman sekarang itu susah sekali loh nyari pekerjaan. Maka dari itu tetap harus bisa bersyukur gitu kan, apa yang diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Wah bijak banget ya Kak Radit ya. Tapi memang seperti itu dong ya. Fase kehidupan itu setiap tahunnya itu akan selalu ada pergantian yang namanya lulusan baru. Maka dari itu kita ketika kita diberikan pekerjaan, diberikan amanat oleh atasan, itu artinya dia percaya sama Anda. Bukan berarti dia memberikan pekerjaan lebih ah untuk Anda begitu ya. Apapun pekerjaan lebih yang diberikan kepada Anda itu adalah poin plus. Tentunya Anda dianggap bisa mengerjakan pekerjaan yang di luar kendali dari Anda.

97,7 FM Gema Merdeka nggak terasa. Kita nikmati satu lagu manis datang dari The Titans dengan Jangan Sakiti. Lagunya bagus ya. Oke, kita masih di programnya Himbauan Malam, masih bersama saya Teko Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Kita intip dulu kira-kira yang sudah bergabung ada siapa aja di WhatsApp ataupun di media sosial kami pada malam hari ini. Selamat malam dulu buat Dewi Ari dari Seputaran Kelungkung, lagu dari Sepanjang Hidupku by Pilot ditunggu. Selamat buat Kak Radit dan juga semangat siaran. Sukses selalu, terima kasih untuk doa baiknya.

Selamat malam juga dan selamat malam untuk yang sudah bergabung di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Ada siapa ini? Ada Jerosoka dari seputaran Padungan. Apa kabar juga buat Yantini dari seputaran Selat Dude. Ada Cameng Mustika, selamat malam. Apa kabarnya? Dari seputaran Samplangan ya. Samplangan ini di daerah Gianyar ya. Dan terakhir ada Sangtu dari seputaran Gianyar juga. Wah, warga Gianyar hari ini banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Gianyar ya. Walaupun sudah larut malam, masih tetap dengerin radio. Terima kasih. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Maya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatara. Itu dulu hits banget lagu milik dari Kita. Ya, nama bandnya dulu Kita, ya telah pecar sementara. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 27 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Pilot dengan Sepanjang Hidupku, spesial untuk Anda. Tetap setia di 97,7 FM bersama saya Teko Raditya Riansa sampai jam 10 malam nanti. So don't go anywhere.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka ngetere-tere sudah kita nikmati satu lagu manis satunya dari Andre in the Backbone dengan Ku Main Hati ya. Lebih tepatnya Main Hati Kak Radit, gak ada kunya, maaf ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 50 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam. Masih bersama saya Teku Radit Ardiansyah. Kita tinggalkan Andre in the Backbone. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat sukses di album pertama dari Keisha, Kamu Yang Pertama.

di sini. 97.7 FM Gema Merdeka Ngatera. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Tekur Radita Reza harus mengokeri programnya Himbauan Malam Untuk Edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 19 Juli 2026. Terima kasih, matur suks sama peng banget ya, yang sudah gabungan dari pukul 7 malam tadi sampai berakhir pada pukul 10 malam ini. Dan mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa kaputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tapi tenang, program ini, tepatnya Anjang Sana Udara, hadir setiap hari dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Karena Aditya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda?
1: Ketumbar atau Korianrum sativum adalah tumbuhan rempah populer yang buahnya dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu dapur. Senyawa dalam ketumbar bekerja sebagai anti-diabetes yang dapat membantu merangsang sekresi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga menjaga kestabilan gula darah. Mengkonsumsi air rebusan ketumbar ini sangat baik untuk mengatasi masalah perut kembung, begah, diare, dan sindrom iritasi usus karena merangsang produksi enzim pencernaan. Ketumbar berfungsi sebagai diuretik alami yang membuang kelebihan natrium dan air, serta membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Senyawa alami seperti dodesenal dalam ketumbar ini terbukti ampuh melawan bakteri jahat penyebab keracunan makanan seperti salmonella. Minyak esensial dalam ketumbar diyakini memiliki efek menenangkan yang dapat membantu meredakan stres dan kecemasan.
0: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Dindi Ayunda adalah penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat serta kemampuan membawakan lagu-lagu pop dan juga R&B dengan penuh penghayatan. Memulai karir musiknya di industri hiburan tanah air sejak akhir 2000-an, ia berhasil menarik perhatian pencinta musik melalui penampilan yang elegan dan lagu-lagu yang emosional. Popularitas Dindi Ayunda semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Buktikan Cinta Cuma Satu yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai salah satu penyanyi solo perempuan tanah air. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan balada yang khas, Dindi Ayunda berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karya-karya bertema cinta serta kualitas vokal yang konsisten di industri musik tanah air.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata ada loh teknik layering supaya wangi parfumnya jadi makin tahan lama. Caranya dengan menggunakan produk tubuh dengan aroma yang mirip atau bahkan sama dengan aroma parfum yang akan digunakan. Contohnya mulai dari aroma sabun mandi, body lotion, bahkan deodoran yang punya aroma senada. Langkah ini bisa bikin aroma parfumnya jadi lebih nempel dan lebih kuat.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Gema Merdeka gak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi panstia Gema Merdeka. Senin pagi kita awali dulu, kita semangatkan dulu dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi ya, sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sudah goyang dayung dari Risma. Terima kasih buat fans setia Gomerdeka yang sudah request lagu ini ya, yang sudah request goyang dayung. Buat fans setia Gomerdeka yang belum bergabung, pengen ikutan jobar juga, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya. Fans setia Gomerdeka bisa langsung bergabung, bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, buat yang belum follow akun Instagram kita, jangan lupa untuk segera di follow ya, akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Denata Singgal. Aduh, juga buat yang di bawah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Caca Handika angka 1. Tapi kalau yang sudah bergabung tidak cuma satu aja ya, tapi banyak pagi ini yang sudah bergabung. Ada siapa aja kita bakalan sapa dulu ya. Yang sudah bergabung ada Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya. Mau request lagu Warung Doyong, sudah langsung mengudara tadi ya, Warung Doyong dari Armelia Yunita. Terima kasih buat Bang Ino sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base Gianyar. Lagunya Mala Agata yang judulnya Jangan Ganggu. Setelah Gus Aldi cek, ternyata lagu ini nggak ada ya. Mau diganti sama lagu Mala Agata yang lain? Boleh, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego Sesetan. Ini tiap hari. Bukan tiap hari sih, setiap bulan ya, setiap satu bulan atau dua bulan, setiap ada konsernya Vita Alvia, pasti dapat foto bareng ini ya. Beruntung banget ya, sering dapat foto bareng artis ya, artis dangdut Vita Alvia. Oke, terima kasih Bu, kok Ibu sih, terima kasih Pak Made Rumiarta ya, yang sudah ngirim fotonya juga. Fotoan bareng artis dangdut Vita Alvia ya. Bersama anaknya Pak Made juga ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagunya Baby Sexyola ya, yang judulnya apa ini? Judulnya Hello Sayang gitu ya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Oke, selain itu juga ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Lanjut lagi. Satu lagi dah kita sapa ya yang sudah bergabung. Ada Ibu Wi yang ada di seputaran Mawar Tabanan. Mau request lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, kalau gitu langsung saja ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Merdeka. Peristiwa ledakan balon gas terjadi dalam acara pembukaan peringatan Hari Koperasi ke-79 di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, hingga menyebabkan 11 orang luka bakar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Kalau mau beli Vitalik, alamatnya yang asli pastinya di apotik dan toko-toko obat dong ya. Ya benar-benar, memang ini alamatnya yang asli ya. Mau cari Vitalik? Segera mampir ke apotik dan toko-toko obat terdekat. Vitalik kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi sekali lagi, dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Happy Asmara, Terpesona. Nah, cara membuat orang lain terpesona kepada kita, pastinya kita harus mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya. Alangkah baiknya juga diisi dengan prestasi juga nih fans Diagoreka. Dan jangan lupa juga jauhi juga yang namanya rokok, minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba. Ini nih yang harus dijauhi banget ini nih fans Dia ya. Selain itu juga informasi yang satu ini nih yang tidak boleh dilupakan juga nih fans Diagoreka ya. Ini tidak kalah pentingnya juga, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Cici Viana. Cici Viana dengan judul lagunya Stop. Pastinya kita juga harus stop membuang sampah sembarangan nih Van Setiago Merdeka ya. Bukan jawabannya yang di stop ya, karena kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi. Tapi yang di stop itu membuang sampah sembarangan demi lingkungan kita yang lebih bersih, demi masa depan yang lebih bagus lagi ya untuk bumi kita nih Van Setiago Merdeka. Oke, kalau kita membicarakan masalah sampah, sampai sekarang kita pasti masih tetap menemukan sampah yang dibuang sembarangan ya. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan nih Van Setiago Merdeka, karena masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Karena sudah semakin banyak yang bergabung, waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi ini. Kita sapa di WhatsApp ya, di WhatsApp yang sudah bergabung ada Bu Nyoman Trasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Pak Lusin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo Penatih Jalan Terengguli. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Lagunya Cynthia, Cynthia Cempedak Dikira Nangka, sudah langsung mengudara. Untung aja nggak apel dikira nangka ya. Wah, kalau ini parah ini ya. Buah apel dikira nangka, ini parah ini. Aduh, ada siapa yang sudah bergabung selanjutnya? Kita sapa juga yang lainnya. Yang sudah bergabung ada Pansudi, Pansudi dari Beluhu. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terus ada juga Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Selamat pagi, selamat ngopi ya. Jam segini pastinya ngopi dulu fans setia Godeka, biar tambah semangat lagi ya menjalankan aktivitas ya. Oke, selain itu juga ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada juga Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasi juga. Selamat pagi semuanya yang lagi kompak ini ya, monitor yang lagi kompak ikutan jobar. Oke, tetap semangat dan sehat selalu. Ada siapa lagi selanjutnya yang sudah bergabung? Kita sapa yang ada di mana ini, kita sapa yang ada di Pasar Ketapian. Selamat pagi buat Pak Murke, Pak Murke dagang makanan ayam ini katanya ya. Selamat melanjutkan kembali jualannya, semoga tambah laris manis ya, lancar selalu pokoknya ya. Kita sapa juga ini nih yang hampir Gus Aldi lupa ini ya. Yang ada di Toko Panglima yang ada di Jalan Gunung Agung. Selamat pagi buat Mbak Ayu. Mbak Ayu, salam ya buat semua karyawan dan staf Toko Panglima ya yang ada di Jalan Gunung Agung ya. Terima kasih sudah ikutan jobar juga. Mau request lagunya Loli Lovely ya, yang judulnya Ingat Rasanya Lupa Namanya. Kalau gitu langsung saja mengudara ya. Awas.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Loli Lovely. Ingat rasanya, lupa namanya. Kalau Vitalik pastinya ingat dua-duanya, fans Tia Goreka ya. Ingat sama rasanya dan ingat sama namanya juga nih fans Tia. Nah, pastinya fans Tia Goreka yang sering merasa mudah lelah, yang sering merasa mager, sekarang sudah ada Vitalik ya yang menjadi penyemangat Anda. Pasti nggak bakal terlupakan ini ya. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Setia Goreka, waktu kita ternyata sudah mendekati jam 7 pagi ya. Sudah hampir 2 jam kita jobar di sini di Kopi Dangdut. Kalau gitu kita tuntaskan dulu ya. Tapi sebelumnya tidak lupa Gus Aldi ucapkan terima kasih buat fans Setia Goreka semuanya ya. Yang sudah bergabung lewat Facebook atau lewat WhatsApp-nya Gema Merdeka, yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak semuanya dan mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat diputar ya. Dan masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa juga, karena waktu kita juga sudah gak cukup lagi ya. Tapi nanti sore fans Tia bisa jobar lagi kok ya. Jobar sambil senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi fans Tia Goreka sambil beraktivitas juga ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga pasti dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107.7 Kamu untuk JFM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 20 Juli tahun 2026 ya. Tentu pagi hari ini kita bertemu di program Tirama, tirai musik aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9. Untuk fans juga mereka yang sedang monitor, kalau mau ikut gabungan silahkan ya. Yang mau request lagu juga boleh banget. Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang down jauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Triad Fanstia, neng neng nong neng. Ku ingin terus selama pacaran di sini. Spesial untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih banyak fansnya Gema Merdeka yang pagi hari ini gercep banget sudah ikut gabungan, sudah request lagu juga. Ditunggu, nanti bakal meluncur satu persatu lagu requestan Anda. Oke? Terima kasih juga untuk yang sudah gabungan. Semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya, untuk fansnya Gema Merdeka yang sedang monitor, yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih ya. Oke, fansnya Gema Merdeka gak ketinggalan juga pagi hari ini. Masih akan ada informasi-informasi penting, termasuk berita-berita yang bakal kita bahas pagi hari ini. Fansnya Gema Merdeka, apakah kalian tadi megadang nonton finalnya Piala Dunia? Wah, selamat ya buat Spanyol yang juara. Nanti kita akan bahas fansnya Gema Merdeka. Tapi sekali ini ada informasi penting dulu untuk fansnya Gema Merdeka, terutama buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya Triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans tiap pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
1: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren Puspa, putuskan saja pacarmu. Sudah meluncur Vanessa Gema Merdeka dari siapa? Dari ST12. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak fans dia. Untuk yang sudah monitor pagi hari ini, kalau mau ikut request lagu silahkan ya. Siapa tahu biar makin happy, biar makin semangat, biar bisa ikut nyanyi juga. Mau request lagu favorit? Boleh, silahkan aja. Oke, Vanessa Gema Merdeka. Informasi juga buat para bapak-bapak, buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian pun bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, isinya 3 saset, harganya Rp168.000 ya. Dan untuk Vitalik ini bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, Vanessa Gema Merdeka, siapa nih yang tadi nonton final Piala Dunia tahun ini? Vanessa Gema Merdeka jam 3 pagi gak sih tadi itu? Aduh, selamat begadang buat kalian tadi yang begadang nonton Piala Dunia. Tapi buat kita-kita, buat Tiara pribadi yang gak ikutan begadang karena ngantuk, Vanessa Gema Merdeka, kita pun bisa dapat informasinya sekarang, ya kan? Karena ini memang babak final, otomatis dari dua kubu pun benar-benar benar-benar sudah mempersiapkan, benar-benar sudah all out banget gitu ya fansnya ya, dari timnas Spanyol sama dari timnas Argentina juga. Begitu, pasti sih siapapun yang masuk ke final pasti mereka bakal jor-joran latihan, jor-joran untuk mempertahankan lini mereka gitu ya fansnya ya. Tapi dalam sebuah pertandingan itu pasti ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah gitu ya fansnya. Dan untuk di Piala Dunia sekarang di tahun ini, yang keluar sebagai juara itu adalah dari timnas Spanyol. Skornya berapa? 1 untuk Spanyol dan 0 untuk Argentina. Dalam sampai di titik itu gitu ya, sampai di titik 1-0, mereka benar-benar penuh perjuangan banget Vanessa Gema Merdeka. Ya kan, karena dua-duanya enggak mau kalah sebenarnya dong. Dua-duanya tuh pengen menang sebenarnya. Cuman ada sesuatu dan lain hal, nanti kita akan bahas gimana jalannya pertandingan Piala Dunia tahun ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Kita lanjut dulu karena ada yang request lagu juga. Kita dengerin dulu sama-sama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka, ngatakan lagunya Raja Cinderella juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih banyak ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut pagi hari ini masih bareng Tiara. Kita masih di program Tiara. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang sekarang mungkin ini udah jam 7:30 lebih dikit ya kayaknya. Jadi selamat prepare buat kalian yang mungkin masih prepare pagi hari ini, ingin check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Oke, informasi penting juga untuk Anda yang mendapatkan informasi yang valid, apalagi buat kalian para nasabah Bank BPD Bali, pastikan kalian mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Oke, karena kita semuanya tuh harus waspada, selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Oke, lanjut bahas Piala Dunia lagi, Fanisia ya. Dan tahun ini Spanyol akhirnya dia berhasil untuk ngangkat trofi juara ya kan. Yang mana ternyata 2010 silam itu mereka sempat jadi juara juga, Fanisia Gawang Merdeka, alias 16 tahun yang lalu. Dan tahun ini mereka kembali mengulang sejarah tersebut. Sayang sekali Argentina harus gigit jari fans Gawa Mereka karena misinya mempertahankan gelar juara yang debut 4 tahun lalu gagal. Tapi masuk ke babak final aja tuh udah cakep banget gak sih fans Gawa Mereka? Iya kan? Dan emang dalam perjalanan tadi waktu final gitu kan, jalannya pertandingan itu juga bener-bener bikin tegang gitu ya fans dia ya. Karena sampai waktunya habis skor mereka tuh masih seri fans dia, masih 0-0 sampai akhirnya dibuatin perpanjangan waktu gitu. Itu ceritanya ya. Terus Argentina juga sempat dapat kartu kuning, sempat dapat kartu merah juga fansnya Gawang Merdeka. Itu sih yang mungkin bikin mereka jadi kehilangan back andalan juga karena dapat kartu-kartu itu. Gitu ya fans ya. Nanti deh kita lanjut lagi bahas sampai nanti di jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

tadi Piala Dunianya. Di pertandingan final ini, fansnya Gawang Merdeka tadi sudah Tiara bilang selama 90 menit mereka imbang, mereka seri, skornya sama-sama 0 fansnya Gawang Merdeka. Kemudian Spanyol pun berakhir mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu alias menit ke-106 fansnya Gawang Merdeka ya. Sayang sekali waktu tadi di selama jalannya pertandingan begitu, Argentina sayang sekali harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Setelah peluit panjang berbunyi, pemain Argentina lainnya pun sempat dapat kartu merah. Yang tadi Tia bilang yang dapat kartu merah itu adalah Leandro Paredes. Nah, karena mereka kehilangan dua tadi itu fansnya Gawang Merdeka, dan karena memang dua-duanya antara Spanyol sama Argentina pun terus nyerang gitu ya fans dia ya, meskipun di awalnya mereka kayak mempertahankan kubu mereka masing-masing biar nggak digolin sama lawan gitu kan, pada akhirnya Spanyol merengkut trofi juara dunia keduanya fansnya Gawang Merdeka, dan akhirnya ya selesai sudah pergelaran atau pertandingan Piala Dunia kita tahun ini 2026. Siapa yang emang dari awal jagoin Spanyol? Hayo, selamat. Kemarin pun, bukan kemarin sih, tadi pagi ya jadwalnya. Tadi pagi pun itu banyak banget fansnya Gawang Merdeka, beberapa titik-titik yang memang dijadiin sebagai tempat nobar gitu kan. Bahkan mungkin kayak kita sama sesama tetangga pun kayaknya bakal milih untuk nonton rame-rame gak sih? Karena final tuh bener-bener segong itu gitu ya fansnya. Maksudnya euforianya akan lebih meriah lagi karena sudah di babak final begitu. Jadi selamat untuk kalian yang tadi sudah nobar sama-sama, nobar sama teman-temannya atau nobar di tempat atau di fasilitas umum gitu kan. Jadi selamat karena sudah berhasil nonton dengan sampai selesai dengan aman. Terus buat kalian yang menjagokan Spanyol, selamat. Buat yang ngejagoin Argentina, ya gak apa-apa, tetap cakep ya. Misalnya udah masuk jadi bagian babak final aja itu udah cakep banget sebenarnya fansnya. Tapi ya begitu, balik ke kata awalnya di Tiara, sebuah pertandingan tuh pasti harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu. Kalau seri, nanti gak selesai-selesai Piala Dunianya, kan gitu ya. Oke, yang penting semoga nanti jangan ngantuk ya teman-teman, karena namanya begadang jam 3 pagi pasti akan sedikit mengantuk. Jadi mungkin nanti dipersiapkan cemilan-cemilannya, jadi nanti siang kalau tiba-tiba ngantuk kita udah punya dopingnya nih biar gak ngantuk gitu. Oke, fansnya Gawang Merdeka, selesai sudah ya kita bahas soal Piala Dunianya. Kita move lagi karena Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi yang namanya Vitali, karena sekarang Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk jadi lelaki full power. Dan untuk yang extra full power itu kemasannya 3 saset dengan harga Rp168.000 saja. Kalian bisa konsumsi Vitali itu seminggu 2 kali aja. Fansnya Gawang Merdeka gak usah berlebihan ya, cukup seminggu 2 kali aja. Oke, beli Vitalik bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.